tasobola kunjabulira, tasobola kundeka, tasobola kundeka nze, tasobola kundeka gamba nti ye, tasobola kundeka.

Yesu tasobola kuleka. Twaze kusinza Yesu tasobola tuleka. Nze kimanyi tasobola kuleka. Kubanga alinange.